0: Mashope,
1: Babuya Mungunya,
0: Mavunge,
1: Babuya Mungunya,
0: Mabasa,
1: Babuya Mungunya,
0: Twala,
1: Babuya Mungunya,
0: Mshambi,
1: Babuya Mungunya,
0: Shasha,
1: Babuya Mungunya,
0: Tongani,
1: Babuya Mungunya,
0: Musani,
1: Babuya Mungunya,
0: Mungemuzi,
1: Babuya Mungunya,
0: Mutu,
1: Babuya Mungunya,
0: Mayenda,
1: Babuya Mungunya.

kan mambu samo babu yangungu nyane agona na babu yangungu kan mambu parti babu yangungu nyane na babu yangungu hai bonge ntitu babu yangungu bonga ti makalini babu yangungu nyane Wahu yangungu nyana Wahu yangungu nyana Lo kita chikala siku kwa kona ayu kingeni mungu nyana Wahu yangungu nyana

ulalele akungu namwe kemina batele mungakona nyamukala ina vabondisi ina nimapere kutwasa ndumchukulela jambu nyamukata mthele

kasi xivangelo xikulu xa ku va byali ri vulavula lerhandzu hi xihi xa kona hileswaku tanihi laha hi vuleke masunguleni ka kona leswaku a ve munhu loyi na ha ri ntsongo swinene vatswali va hambaneke, se xileswo swi n'wi sindzisile ku va a yimbelela lerhandzu ku kombisa van'wana va veleki leswaku ku hambana ka vatswele a swi lulamanga, leswo swi veka nhlomulo ka vanhu.